0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pradua FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi

RRI Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Hai, masih menemani teman Pro 2 dengan pada pagi ini ya. Harus nih mau share buat teman Pro 2. Ini terkait dengan pola makan lebih berpengaruh terhadap kolesterol dibanding konsumsi telur. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kita tahu banget bahwa pastinya kekhawatiran kita terhadap konsumsi telur bagi penderita kolesterol itu tinggi ya, masih sering ditemukan. Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar kolesterol dalam darah justru lebih banyak dipengaruhi oleh pola makan yang tinggi lemak jenuh dan juga lemak trans. Beberapa jenis makanan yang diketahui mengandung lemak jenuh dan lemak trans itu cukup tinggi, antara lain daging berlemak, keju, mentega, es krim, kulit ayam, serta jeroan. Dan pastinya konsumsi makanan tersebut secara berlebihan dinilai lebih berisiko meningkatkan kadar kolesterol dibandingkan konsumsi telur dalam jumlah wajar. Nah, sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi telur sebanyak 4 hingga 5 butir per minggu itu masih tergolong aman bagi sebagian orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi. Jadi selama tetap diimbangi dengan pola makan sehat dan gaya hidup teratur. Nah, jadi bagi penderita kolesterol yang masih merasa khawatir, kamu boleh pilih mengonsumsi bagian putih telur dapat menjadi alternatif. Putih telur diketahui memiliki kandungan protein tinggi serta kadar kolesterol yang rendah, sehingga tetap dapat memberikan manfaat nutrisi bagi tubuh. Para ahli kesehatan juga tetap mengingatkan pentingnya menjaga pola makan seimbang, rutin berolahraga, dan melakukan

Ya, pastinya harus mengonsumsi makanan yang sehat ya teman-teman Pro 2. Dan mungkin istirahat yang cukup sih, itu penting banget ya. Oke, kita break dulu. Bakal Lesti ajak teman-teman Pro 2 kita putarkan dan menghibur kamu dengan lagu-lagu mungkin yang lagi galau ya di hari ini. Oke, saya Misi Merangkir, Tak Mampu Pergi.

RRI Pro Dona Bira, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di studio pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk pada pagi ini. Next bakal SD menemani kamu di pukul 10 lebih 5 menit dengan Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang mau request, mau salam-salam boleh banget ya, nanti di pukul 10 lebih 5 menit. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman produser semuanya. Di studio tepat ya, pukul 10 lebih 5 menit. Silakan buat kamu yang bergabung untuk request. Mau request lagu favorit sebanyak-banyaknya juga boleh banget. Yang mau bergabung untuk salam boleh banget 0984-21013 ya. Lesti menemani kamu dengan Prodo Hitlist sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nah, sebagai lagu pembukaan teman-teman Prodo 2 untuk Prodo Hitlist di pagi hari ini, Lesti mau ajak teman-teman Prodo 2 kita dengerin lagu yang lagi rilis di tahun 2026 ya, Baby One Store. Kum buat kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia Tutumum Pro 2, ada Roni Perlian, Angin Rindu untuk kamu, mungkin yang lagi merindukan seseorang. Dan selesai lagu dari Roni, bakal Lesti putarin lagu yang enak banget didengar Tutumum Pro 2 ya. Dan ini juga sempat masuk di Indonesia Top 20 Nabire ya, minggu kemarin. Yaitu Gia Indrawari 1000 kali. Dan setelah itu nanti bakal lanjut ya dengan Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Dan selesai itu akan dilanjutkan dengan lagunya Marion Jola ya, Bebal. Selesai Bebal, next lagi NPD Sempurnanya Aku. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, Rari Prodo Nabira, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo di studio pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit, nanti kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang, dan bye-bye.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik.

teman-teman baik kamu. Hai teman berdua, ketemu lagi bareng Suci di siaran siang hari ini, edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Suci macam selamat siang, selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Walaupun cuaca jenabire ini cenderung ke mau mendung kayaknya ya. Tadi sempat gerimis teman berdua, semoga tidak menghalangi aktivitas kamu di Jumat pagi ini. Tentunya di siang-siang yang ini teman berdua, Suci masih temani kamu di santai siang ya, sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Temani kamu dengan berbagai lagu yang asik-asik, dan juga nantinya akan update informasi buat kamu semua pokoknya. So stay tune aja bareng Suci di Peraduan Abira, teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai

Teman Produk, sutradara Hanung Bramantyo kembali menghadirkan film drama keluarga terbaru ya, melalui Children of Heaven. Film ini sendiri dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 dan diproduksi sama MD Pictures. Sebenarnya Teman Produk, film ini sendiri merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid Majidi yang dirilis di tahun 1997. Tapi meskipun diadaptasi ya Teman Produk dari film original, untuk versi Indonesia yang sendiri dikemas dengan pendekatan yang lebih berbeda, yaitu yang lebih dekat kepada penonton di tanah air. Salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan juga elemen komedi yang lebih kuat. Dan sang produser Manoj Punjabi mengatakan kalau tim produksi ini mencoba ya menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utama. Jadi film Children of Heaven ini sendiri Teman Produk, untuk versi Indonesianya ya, tetap mengikuti kisah kakak beradik dari keluarga sederhana, yaitu ada Ali dan Zahra yang harus berbagi sepasang sepatu demi tetap bisa pergi ke sekolah Teman Produk. Untuk tokoh Ali sendiri diperankan sama Jared Ali, sementara Zahra diperankan sama Humaira Zahra. Namun berbeda dengan versi Iran Teman Produk ya, Hanung Bramantyo ini memasukkan banyak unsur

lokal yang membuat film ini tuh terasa lebih ringan dan komunikatif. Salah satu warna baru hadir lewat karakter kepala sekolah yang dimainkan oleh Muhad Kli Aco ya. Dalam film, tokoh tersebut tampil unik karena gemar berpantun setiap kali berbicara. Nah, selain menghadirkan humor, Teman Pula 2, film ini juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga ya. Dimana ada sosok ayah yang diperankan sama Andri Masyadi yang digambarkan seorang pekerja keras demi keluarga. Sementara hubungan Ali dan Zahra ini, Teman Pula 2 memperlihatkan bentuk kasih sayang sederhana antara kakak dan adik. Dan Manoj Punjabi juga mengungkapkan kalau untuk versi Indonesianya ini menghadirkan penutup cerita yang agak berbeda ya dari film aslinya.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
6: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
5: Oh, iya, iya, iya.
7: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
5: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
7: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
5: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
7: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
5: wasiat.
7: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
5: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
5: Wow. Widih, menang banyak nih.
4: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
5: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
4: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
6: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

82 makanan cepat saji ya merupakan jenis makanan yang sudah melewati banyak tahapan industri dan mengandung berbagai zat maupun bahan tambahan. Nah, pada umumnya teman 82 produk ini tuh dibuat untuk memiliki cita rasa yang kuat, teksturnya yang menarik serta bisa disimpan dalam waktu yang panjang ya. Beberapa contoh makanan ultra processed food atau PF ini teman 82 biasanya itu bersoda, minum bersoda ya. Makanan kemasan, mie instan, serta makanan siap saji. Dan beberapa produk ini sering sekali ya mengandung gula tambahan, garam, lemak trans, dan juga bahan pengawet serta perasa buatan. Mengkonsumsi makanan siap saji secara berlebihan teman 82 ya bisa menjadi pemicu bermacam permasalahan kesehatan. Masalah kesehatan yang kerap muncul kalau keseringan mengkonsumsi makanan cepat saji teman 82 biasanya itu obesitas, diabetes tipe 2 serta penyakit jantung. Dan selain berpotensi menyebabkan penyakit teman 82, ternyata makanan ini juga itu rendah serat, vitamin dan juga mineral penting sehingga tubuh ini tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup walaupun asupan kalorinya cukup tinggi. Nah, biasanya orang memilih untuk mengkonsumsi makanan cepat saji karena biasanya beralasan kenyamanan ya yang menjadi faktor utama. Banyak orang akhirnya memilih makanan ultra proses atau makanan cepat saji, apalagi dengan kesibukan dan gaya hidup modern ya, membuat makanan cepat saji ini menjadi pilihan yang bisa dibilang cukup praktis ya bagi banyak orang. Nah, untuk menjaga kesehatan teman 82 lebih baik ya membatasi konsumsi makanan ultra processed food dan memilih makanan segar. Tentunya dengan pola makan seimbang dan mengkonsumsi makanan yang sehat, maka tubuh akan tetap sehat dan optimal tentunya.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
7: Oh, no.
8: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
9: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
10: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
11: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
9: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
6: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: wisata air baru nih. Kesana yuk, asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
4: Lingkungan.
2: Lalu lintas.
3: Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

teman pro 2 di siang hari ini, temani kamu di santai siang. Teman pro 2 siapa nih yang kayaknya susah banget lepas dari makanan atau mungkin minuman manis? Karena memang kalau kita ini yang susah ya dari terlepas dari makanan, cemilan atau mungkin minuman manis ini kayak bisa gelisah sendiri ya teman pro 2, bawaannya nanti craving. Dan kecanduan gula atau makanan manis teman pro 2 ini tuh menjadi masalah yang kayaknya semakin banyak dialami ya sama masyarakat, khususnya masyarakat saat ini teman pro 2. Karena konsumsi gula berlebih ini tidak hanya memicu kenaikan berat badan ya, tapi juga meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis. Menurut WHO teman pro 2 ya, asupan gula tambahan sebaiknya ini dibatasi kurang dari 10% dari total energi harian. Bahkan pengurangan hingga di bawah 5% dinilai memberikan manfaat kesehatan yang lebih optimal. Sementara itu penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan kalau gula ini bisa memicu pelepasan dopamin di otak. Nah, efek ini tuh yang mirip dengan zat adiktif lainnya ya, sehingga membuat seseorang ini ingin terus mengonsumsinya. Salah satu cara efektif mengatasi kecanduan gula ya teman pro 2 dengan mengurangi konsumsi secara bertahap. Jadi tidak langsung tiba-tiba menghentikan secara keseluruhan teman pro 2. Karena kalau menghentikan secara tiba-tiba ini justru bisa memicu keinginan yang lebih kuat dan membuat tubuh ini sulit beradaptasi. Bisa mengganti cemilan manis dengan alternatif yang lebih sehat ya, juga menjadi langkah penting. Seperti buah segar, kacang-kacangan, atau mungkin makanan tinggi serat. Ini bisa sekali ya membantu menekan keinginan mengkonsumsi gula berlebih. Selain itu teman pro 2, menjaga pola makan seimbang dengan asupan protein dan lemak sehat ini juga bisa sekali ya membantu menstabilkan gula darah. Dan kondisi gula darah yang stabil akan mengurangi keinginan mengemil ya makanan manis secara berlebihan. Sarankan juga teman pro 2 ya untuk membaca label makanan dan menghindari gula tersembunyi dalam produk olahan. Tentunya dengan kesadaran dan pola hidup yang sehat teman pro 2, kecanduan gula ini bisa dikendalikan ya secara bertahap dan berkelanjutan.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like tuxedo.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia. Radio Republik

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Masih di RRI Pro 2, Nabila teman terbaik kamu, teman Pro 2, chef sekaligus konten kreator industri Indonesia, Lupita Hou ya, kembali mencuri perhatian publik nih. Setelah tampil sebagai peserta dalam reality show Korea bertajuk Bite Me Sweet, di mana program Baking Survival ini mulai tayang di platform View sejak 17 April 2026 dan menjadi salah satu acara kuliner Korea yang ramai diperbincangkan tahun ini, teman Pro 2. Dalam acara tersebut ya, Lupita Hou ini menjadi salah satu dari 5 pastry chef asal Asia Tenggara yang berkompetisi menciptakan dessert kreatif dengan sentuhan snack khas Korea. Dan para peserta ini kemudian dipasangkan ya dengan selebriti Korea Selatan untuk menjalani berbagai tantangan memasak dan kompetisi baking.
1: Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa.
0: Dan berbeda dari kompetisi baking biasanya, teman Pro 2, Bite Me Sweet ini menghadirkan konsep yang bisa dibilang unik, di mana setiap tim ini harus membuat dessert yang terinspirasi dari karakter atau kepribadian pasangan mereka. Hal ini tuh membuat peserta tidak hanya dituntut ya memiliki kemampuan memasak, tapi juga kreativitas dan kerjasama tim yang kuat. Nama Lupita Hou sendiri, teman Pro 2 ya, sudah dikenal sejak menjadi juara dari MasterChef Indonesia musim keempat di tahun 2015 lalu. Setelah itu dirinya aktif sebagai pastry chef dan content creator yang rutin membagikan konten baking di media sosial.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman produk film Lalu Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Have Guts to Change di ajang Mers The Film 2026. Film yang diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori ini, Teman Produk menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum. Dan kabar tersebut diumumkan langsung ya sama rumah produksi Links Film melalui media sosial resmi mereka. Dan program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026. Disutradari oleh Yosep Anggenun dan diproduksi ditangani oleh Paul A. Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio Yogyakarta, Links Film, dan Brandling. Dibintangi oleh Reza Rahadian, Yunita Siregar, Kristi Hakim, Aswendi Beningsuara, Dian Sastrowardoyo, dan Eva Celia. Terus hadir juga ada Kevin Julio, Ben Ugroho, Dewa Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kautsar, Natalius Cendana, serta Afrian Arisandi. Dan dalam sesi presentasi tersebut, Teman Pro 2 ya, tim film ini akan menampilkan cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita. Yosep Anggi juga dijadwalkan hadir langsung ya untuk memperkenalkan film sekaligus bertemu calon kolaborator internasional.

Film Laut Bercerita sendiri tahun 1942 diadaptasi dari novel bestseller ya, yang punya judul yang sama, karya Leila S. Chudori. Dan memang sudah dikenal luas karena mengangkat kisah emosional tentang hilangnya seorang aktivis mahasiswa pada akhir masa Orde Baru. Cerita itu juga menyoroti perjuangan keluarga yang terus ya mencari kebenaran atas kehilangan biru laut. Sejak dirilis tahun 1942, novel Laut Bercerita ini mendapat respon yang besar sekali ya dari pembaca Indonesia dan menjadi salah satu karya sastra populer dalam beberapa waktu terakhir.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl, like...

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

0: A Wrinkle in Time. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, musisi Dikta pada Jumat merilis extended play atau EP bertajuk Apologetic yang berisi 6 lagu di platform musik digital. Dalam keterangannya, Dikta mengatakan judul Apologetic ini dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ingin disampaikan melalui extended play terbarunya. Dan album tersebut, teman Pro 2, dikatakan memiliki nuansa yang berbeda dari karya-karya sebelumnya dalam hal musikalitas, pendekatan lirik, dan emosional yang dibangun. Extended Play Apologetic terdiri atas lagu Stop Bilang Iya, Aku Kamu Kita, Kita Cari Cara, Papa Tenang Saja, Hujan, dan Godaan-godaan. Informasi terakhir, teman Pro 2, sutradara Matt Reeves memperkenalkan sejumlah pemeran baru yang akan berperan dalam film The Batman Part 2, termasuk aktris Scarlett Johansson dan aktor Sebastian Stan. Dalam unggahan gambar dalam format GIF di platform X di tanggal 14 Mei 2026 yang memperlihatkan wajah Johansson dan menyematkan tulisan Next Exit, God Damn Welcome. Keterlibatan Scarlett Johansson, teman Pro 2, dalam film Batman berikutnya pertama kali diumumkan pada Desember 2025, sedangkan Sebastian diwartakan sedang dalam tahap negosiasi untuk memerankan Harvey Dent pada bulan berikutnya, yaitu Januari. Sementara itu, detail cerita film Batman terbaru masih dirahasiakan, tetapi Reeves mengungkapkan bahwa film ini akan lebih banyak mengeksplorasi karakter Bruce Wayne karena film yang pertama sangat berfokus pada Batman. Film The Batman Part 2, teman Pro 2, dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2027. Sekian Info Pro 2 sore hari ini, selanjutnya kita bergabung ke Sore Ceria.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 的 TTTT。
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Prodo Girl Group Baby Monster kembali membawa kabar baru ya bagi para penggemarnya dengan mengumumkan tur dunia kedua mereka bertajuk 2026-27 Baby Monster World Tour CHOM. Tour ini akan menjadi rangkaian konser terbesar yang pernah dijalani Baby Monster sejak mereka debut ya, sekaligus menandai langkah mereka untuk menjangkau lebih banyak penggemar di berbagai negara nih Taman Pulau 2. Dan dalam pengumuman resmi yang dirilis sama YG Entertainment, Jakarta ini dipastikan ya akan masuk dalam daftar kota yang akan disambangi sama Baby Monster dalam rangkaian tur Asia dan Oseania. Konser di Indonesia Taman Pulau 2 dijadwalkan berlangsung di 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Tur nantinya akan dimulai di Seoul, Korea Selatan di akhir Juni 2026 sebelum berlanjut ke berbagai kota besar lain seperti Kobe, Yokohama, Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura hingga sejumlah kota di Australia dan Selandia Baru. Nah, meskipun sudah diumumkan ya daftar kota yang akan

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Teman Pro 2 Grup K-pop RCT tengah mempersiapkan ya perayaan besar untuk menandai 10 tahun perjalanan mereka di industri musik. Teman Pro 2 sebagai bagian dari proyek anniversary bertajuk NCT 2026, mereka akan menghadirkan pop-up berskala besar bernama New Ground di Seoul. Pop-up NCT 10 Anniversary NCT 2026 Pop-up New Ground Teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 15 hingga 23 Mei 2026 di kawasan Gwangjin-gu, Seoul. Dan acara ini sendiri juga dirancang sebagai ruang imersif ya, yang menggabungkan konsep futuristik khas NCT dengan pengalaman interaktif untuk para penggemar. Mengusung tema futurism sport, New Ground nantinya akan menghadirkan berbagai zona menarik nih Teman Pro 2, seperti ada area foto, terus juga ada merchandise eksklusif hingga misi interaktif yang memungkinkan pengunjung merasa atmosfer layaknya festival olahraga futuristik.

Nah, selaku agensi Teman Pro 2 SM Entertainment juga menyebut kalau proyek NCT 2026 ini mengusung slogan Everything All at Once New yang menggambarkan perjalanan panjang NCT sekaligus langkah baru nih menuju babak berikutnya dalam karir musik mereka.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Mesti di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 selanjutnya suci putarkan tarhim dan juga komandan azan maghrib untuk wilayah Nabila dan sekitarnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Senjanyana Kreatif. Dan guys, nantinya di sore ceria ya, kita akan lanjut ya, temani Anda ya, hingga nanti di jam 12 malam ya. Bersama saya di sini Martin, yang masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua di sore hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih. Waktunya. Di banyak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jalan Merdeka nomor 7 Panadire Papua. Iya. Sendiri yang merasa terbaca. Makin hadir ke semua. Dan teman-teman di saat malam hari ini masih tetap terhibur selalu.
1: Loh, loh. Kita kok udah rapi sih meja monyet? Aku mau pulang duluan, Del. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Iya dong, kalau nggak semangat ya kamu, gimana deh.
1: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi.
0: Oke, nanti di Jaga Malam hadir untuk Anda ya di jam 8 malam.
1: Nah, itu juga tuh seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin. Penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu?

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di sore yang pasti sore ceria dan juga ada jaga malam ya. Ya, Martin sudah hadirkan untuk Anda semua di malam hari ini. Dan kita akan masuk ya dan ikuti siaran berjaringan ya. Music and chat. Siarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat. Dan nanti cerita penutup hari akan kembali di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita mulai dari Oasis yang sudah resmi mengkonfirmasi bahwa mereka akan merilis film dokumenter terbaru. Nantinya film ini akan berisikan cerita perjalanan reuni paling fenomenal yang mereka lakukan dalam serangkaian tur Oasis Live 25 yang sudah digelar. Film ini akan tayang di bioskop seluruh dunia pada tanggal 11 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: One Ok Rocks yang menutup rangkaian tur berjudul Detox Asian Tour 2026 dengan menggelar konser di Jakarta tanggal 16 Mei besok. Ini menjadi perberhentian terakhir rangkaian tur konser mereka setelah sukses digelar di beberapa negara.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari vokalis band Bring Me The Horizon yaitu Oliver Sykes yang baru-baru ini mengalami kejadian kurang mengenakan ketika dia tampil manggung di St. Louis, Amerika Serikat pada Senin malam 11 Mei 2026. Dirinya dilempar ponsel dari arah penonton saat sedang tengah beraksi di atas panggung yang menyebabkan dirinya mengalami geger otak ringan.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Welcome back to Jaga Malam. Hari Jumat ini Pro 2, gue nemenin lo di malam hari ini di tanggal 15 Mei 2026. Pertengahan bulan Mei, dimana kayaknya sekarang lagi tengah-tengah banget, dan mungkin lo malam hari ini lagi menikmati yang namanya long weekend.
1: Gantung maskernya, jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Yes, 20 poin 1 MHz, Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu. Iya, yeah. Di Persori Baga, kalau biasanya di 21 itu, ya, yeah, ada siaran berjaringan, music, live chat, ya, yeah. Namun berhubung ada sesuatu dan lain hal, maka siaran berjaringan kita tidak bisa dapat berlangsung di hari ini. Dan mungkin saja nanti kita akan jumpa di hari Senin, ya, yeah, dengan music, live chat, ya, yeah. Oke, kita melangkah aja di segmen yang selanjutnya, cerita penutup hari edisi 15 Maret. Sorry, di 15 Mei ya. Di 15 Mei 2026.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebab lo poin 1 MHz Pro 2 FM suara kreativitas bagi kalau udah dimanapun anda berada. Ya, waktu terus berputar ya, dan jarum jam sudah menuju ke pukul 21 lebih 50 menit atau kurang 10 menit. Waktu sudah menuju 22 ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang malam hari ini lagi beraktivitas ya, yang so pastinya saya mengucapkan selamat malam aja untuk anda semua. Ya, mudah-mudahan sukses selalu ya. Ya, apa ya sih, aktivitas anda bisa berjalan lancar aja gitu ya, hingga esok hari ya gitu. Oke, dan malam hari ini ya, saya sedikit membahas ya, jadi topik kita yaitu apa ya saya, hidup jangan terlalu kebanyakan mengeluh ya. Nah, hidup jangan terlalu kebanyakan mengeluh ya kan. Pasti teman-teman bilang kok topiknya kayak gitu sih Martin. Ya iyalah.

Okay, guys, saya sengaja mengangkat topik ini ya, hidup jangan kebanyakan mengeluh ya. Ya, mungkin beberapa di antara kita yang ya seringkali mengeluhkan hidup dia ya, dengan mungkin ya keadaan hidup dia, punya ekonomi atau mungkin ya apa ya, pendapatan hasil yang mungkin tidak memuaskan diri ya, atau juga mungkin mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan Anda ya. Ya, kalau saya mau bilang ya apa ya, kita hidup itu harusnya ya disyukuri aja ya kan, disyukuri dengan apa adanya, berkat maupun rezeki yang kita peroleh dalam hidup kita, punya masa depan yang baik kan gitu, dengan penghasilan tetap yang lumayan ya. Nah, kan seperti itu ya, inti dari kehidupan kita tuh seperti itu, bukan kita balik mengeluh dengan apa yang kita sudah peroleh ya, atau yang sudah diberikan Tuhan untuk kita punya berkat gitu ya. So teman-teman ya, karena kita nggak tahu hidup ini, kita ini seperti apa kedepannya, dengan pekerjaan yang kita geluti hari ini tuh gimana kedepannya itu kita nggak tahu gitu ya. Ya mungkin kita menganggap bahwa ah, pekerjaan kayak gini tuh gak akan bisa merubah nasib kita gitu. Ah, dengan pekerjaan seperti ini jenjang karir kita akan susah untuk kita bisa naik level kan gitu. Ya, sebenarnya teman-teman, kita itu jangan melihat dari status nama pekerjaannya ya. Yang kita harus lihat itu adalah kemampuan kita, punya skill untuk mau berkembang dan mau maju kan gitu. Ya, nah itu yang harus dilihat ya, dan itu pola pikir kita harus, kita mindset kita itu harus luas kan seperti itu, bukan kita balik pikir yang tidak-tidak gitu kan. Nah, sehingga apa, dengan pola pikir seperti itu hidup kita akan selalu mengeluh dengan apa adanya, diri kita punya berkat kan gitu, punya rezeki dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya teman-teman bisa ambil contoh lain aja lah teman-teman. Kenapa orang lain yang berbeda apa ya, saya yang berbeda profesi dengan kita aja, mereka hidup mampu jauh bahagia gitu kan. Sedangkan kita ya tidak bahagia. Nah, cuma berpikir aja secara logika ya. Saya kasih contoh nih teman-teman. Ya. Ini bukan kita mau bicara orang lain punya pekerjaan mau menganggap remeh atau menyepelekan, tidak teman-teman ya. Anda bandingkan aja dirimu yang mungkin saja kerjanya kantoran ya, nah, dibandingkan dengan orang yang mungkin saja profesinya di luar beda dengan kamu, yang mungkin dia seorang tukang ojek atau mungkin nelayan ya kan. Nah, coba kamu lihat ya, nah, mereka punya profesi yang banyak tantangan ekstrim aja, mereka mampu mempertahankan hidup yang baik dan mampu membahagiakan keluarganya dan dirinya, ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena hidup mereka selalu disyukuri, ya kan? Nah, walaupun seringkali ada keluh kesal yang seringkali mau menghampiri hidup mereka, tapi mereka selalu berpikir yang positifnya aja, ya kan? Selalu berpikir yang positif aja. Karena apa? Kalau dengan berpikir yang negatif, otomatis nggak bisa merubah hidup mereka dengan yang baik kan gitu. Nah, oleh sebab itu dengan berpikir yang positif, mereka yakin bahwa hidup mereka akan diubahi, ya kan? Akan dirubahi gitu. Ya, dengan penghasilan yang mungkin saja ada tambahan lebih untuk mereka punya hasil jualan, ya kan? Sementara kita yang kerja di kantoran selalu mengeluh aja. Ya, terlambat terima ini aja udah ngeluh sana, ngeluh sini, ribut sana, ribut sini, ya kan? Ada teman dapat jabatan, kita tidak, kita ribut, kita marah, ya kan? Oh, saya kan disiplin, saya kan rajin masuk kantor. Ya, memang Anda rajin, Anda disiplin, on time, apa segala macam. Tapi kalau skill Anda tidak punya keistimewaan dan lain sebagainya, mana ada orang memakai diri Anda kan gitu. Yang dilihat itu adalah skill Anda
mindset Anda punya pengetahuan yang luas, kayak gitu. Mungkin Anda punya teman jauh lebih baik dengan kinerja yang fantastik, sehingga mereka mungkin berhak memperoleh jabatan yang baru untuk mereka. Sementara kamu, ya mungkin begitu-begitu aja ya, sudah. Ya. Nah, jadi ya kalau saya mau bilang, ya hidup itu jangan terlalu kebanyakan mengeluh, ya. Apa yang kamu mau mengeluh? Semakin kamu mengeluh hidup kamu, semakin kamu tidak akan berkembang dan tidak akan maju, ya kan? Apa yang kamu harus keluh kesalkan dalam hidup ini? Kita toh hidup ini dinikmati, bos. Dinikmati dan disyukuri dan dijalani dengan apa adanya, kan gitu. Kamu mengeluh juga tidak bisa merubah nasib kamu, ya kan? Kamu mengeluh dengan banyak mengeluh keluh kesal apa segala macam tidak merubah takdir kamu, ya. Yang bisa merubah nasib kamu, ya kan, masa depan kamu, yaitu pikiranmu, ya. Karena apa? Pikiran itu harus bersamaan dengan tindakan, ya kan? Harus selaras. Kenapa? Dengan selarasnya pikiranmu dan tindakanmu, perbuatanmu dan lain sebagainya, itu semuanya bisa digenapi, ya kan? Bisa ada perubahan yang baik untuk kamu, punya kemajuan hidup, kan gitu, ya. Jadi ya apa ya sih? Tidak usah mengeluh lah, ya kan? Jangan buang waktu kamu cuma untuk menduduk keluh kesalkan hidupmu, ya kan? Jangan cuma menghabiskan waktu untuk kamu apa sih curhat mengeluh kepada diri orang lain. Ya kalau kamu tahu ada kekurangan yang kamu miliki, ya kamu perbaiki. Kalau dengan penghasilan yang kamu merasa tidak puas, ya kamu cari tahu aja sendiri. Nggak perlu kamu cerita sana cerita sini kalau kesalkan apa segala macam yang kamu rasakan ke orang lain, nggak usah. Ya karena belum tentu apa yang kamu ceritakan ke orang tersebut bisa menjaga rahasiamu. Jangan sampai apa yang kau ceritakan, yang kau keluh kesalkan, ya kan, nah, itu menjadi masalah lagi untuk kamu, kan gitu. Jadi hati-hati aja, teman-teman, ya. Nah, hati-hati, jangan terlalu banyak keluh kesal dalam hidup ini, ya kan. Tapi kalau ada yang bilang, tapi Martin, saya sudah capek loh, udah bosan loh, teman-teman, ya. Lalu jojo ya teman-teman ya. Nah, saya sedikit cerita kembali tentang memori saya ya teman-teman. Daripada saya cerita orang, mendingan saya cerita memori saya. Ya, saya terlahir dari keluarga yang hidup sederhana ya, yang tidak punya tempat tinggal tetap. Ya, saya cuma numpang sana numpang sini ya, tinggal di orang punya lahan tempat tinggal yang apa segala macam itu. Ya. Ya kalau saya mau bilang saya dengan saudara saya ya tiga bersaudara, ya kita hidup di bawah garis apa kehidupan yang sangat apa sih kalau saya mau bilang sangat memprihatinkan lah ya. Nah, teman-teman kalau saya mau berpikir secara logika sama seperti diri Anda yang hidup selalu keluh kesalkan dengan takdir yang mungkin saja harus kita lalui, ya kan? Teman-teman, mungkin saya tidak ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan dalam diri saya kalau saya selalu mengeluh tanpa tidak ada perubahan yang harus saya lakukan dalam hidup ini, ya kan? Terkadang di otak saya itu selalu berpikir gini, teman-teman. Apakah saya lahir ini ditakdirkan untuk jadi orang miskin? Ya. Apakah saya lahir ini ditakdirkan untuk orang apa? Saya menceritakan kekurangan saya, kan gitu. Ya. Apakah hidup ini saya tidak bisa merubah, kan gitu. Apakah saya enggak bisa merubah takdir hidup ini? Kan gitu. Dalam keluarga saya, gitu. Jadi teman-teman, ya. Saya dengan kedua saudara saya, ya, ketika orang tua saya, bapak saya, ya, naik ke tempat tugas, ya, bapak saya kan dulu kerja di Wapoga, ya. Saya dengan kedua saudara saya ini, ya, kita tinggal sama mama, ya. Ketika mama saya punya riwayat penyakit asma, ya,
asmanya kambuh, teman-teman. Saya dengan kedua saudara saya ini pusing. Mau cari uang di mana? Sementara kami ini keluarga bukan keluarga orang kaya. Keluarga yang hidup sederhana apa adanya. Dan gitu. Teman-teman, saya harus beli obat itu dengan uang. Nah, sementara saya tidak pegang uang dan kakak saya juga pun tidak pegang uang. Ya. Saya dengan kedua saudara saya ini putar otak, berpikir. Gimana saya harus bisa mendapatkan obat asma untuk orang tua saya minum. Agar asma dia tidak parah. Kan gitu. Nah, teman-teman, saya gak sama seperti Anda yang hidup selalu mengeluh. Mungkin saya hidup tidak akan ada perubahan sama sekali. Ya, saya kalau cuma berpikir kemiskinnya, ya kan? Kalau kemiskinnya saya berpikir, ya, mungkin saya tidak akan jadi orang yang seperti ini. Ya. Kalau saya berpikir yang negatif ya, teman-teman. Ya. Tapi apa, teman-teman? Saya anggap itu sebagai cobaan dan ujian dalam hidup saya dengan keluarga saya. Sehingga apa? Saya harus terima ketakdiran itu untuk hidup saya. Dan itu saya harus yakini dan percaya bahwa hidup hari ini akan susah, di kemudian hari Tuhan pasti akan berikan kebahagiaan. Akan ada kemudahan yang harus saya nikmati, kan gitu. Dan saya yakini dan saya percaya bahwa suatu saat hidup saya dan keluarga saya pasti akan ada perubahan. Ya. Sehingga apa? Saya tidak pernah mengeluh sama sekali akan hidup ini, teman-teman. Ya, malah saya sayangkan sekali kalau orang, ya kan, kalau kita tidak bisa belajar akan hidup kita yang dulu, ya kan? Nah, karena apa, teman-teman? Kadang kalau kita udah tiba-tiba sukses, kita lupa di bawah kita, ya kan? Nah, ketika kita udah di atas, udah yang di bawah itu udah kita intimidasi, ya kan? Nah, kita sombongnya luar biasa, kan gitu. Ketika jatuh mengeluh lagi, ya kan? Ketika jatuh lagi mengeluh lagi, kan gitu. Itu yang saya bilang, teman-teman. Sebenarnya hidup ini kita mau cari apa, ya kan? Dikasih keberhasilan, kita sombongnya luar biasa. Ketika kita dikasih jatuh, kita kembali mengeluh akan hidup kita yang nol lagi, ya kan? Nah, itu yang saya bilang. Perbuatan dan pikiran harus selaras yang baik. Tapi kalau semuanya bertolak belakang dan lain sebagainya, saya cuma bilang, hati-hati bos. Hidup ini kita akan lalui dengan puluhan tahun. Di mana, kapan, jam berapa kita akan hidup kembali berubah di titik nol. Ya kan? Sehingga itu apa yang diberikan kepercayaan, apa yang diberikan tugas dan kewajiban untuk kita, ya kita jalankan aja. Disyukuri aja dengan pendapatan yang ada. Ya kan? Enggak perlu kita keluh kesal, enggak perlu kita harus membangkang diri kita, mensombongkan diri kita. Enggak usah. Besok lusa kalau kita jatuh kembali lagi, bos, nanti kamu malu sendiri, ya kan? Jadi itu inti dari apa yang saya ceritakan di malam hari ini. Hidup jangan terlalu kebanyakan mengeluh. Dikerjakan aja, dijalani aja dan dinikmati aja. Walaupun apa yang kita nikmati itu tidak seindah atau tidak yang tidak sekeinginan kita, gitu ya. Jalani aja, ya kan? Kamu lihat orang di luar sana ya. Itu yang saya bilang, teman-teman. Saya bukan mencoba sombongkan diri, tidak. Ya, saya enggak ada keluarga RRI. Ya. Bapak saya bukan orang RRI, mama saya bukan orang RRI. Tapi kenapa saya bisa masuk di RRI? Karena saya banyak teman-teman yang saya dekati. Banyak orang yang baik pada diri saya. Ya kan? Kenapa orang banyak baik dengan saya? Karena saya hidup selalu apa adanya. Ya. Selalu apa adanya, diri saya punya kekurangan dan kelebihan. Orang mau suka silakan, tidak ya sudah, monggo. Saya enggak bisa memaksa orang untuk mau dekat dengan saya. Saya tidak bisa memaksa orang untuk bisa menerima kekurangan yang saya miliki. Ya, mau berteman silakan, enggak ya udah, enggak apa-apa. Ya kan? Jadi teman-teman, saya awal-awal tuh seperti itu, teman-teman, ya. Ya, naik level, teman-teman, ya. Nah, saya berusaha untuk saya jalan kumpul-kumpul kaleng bekas untuk saya beli obat mama saya. Ya, obat asma, teman-teman, ya.
dulu obat asma itu berapa ya? Setahu saya itu kalau nggak salah 500 rupiah ya, satu papan tuh ya. Nah, itu tahun-tahun 90-an lah ya teman-teman. Bayangin aja teman-teman ya. Saya kalau hidup selalu keluh kesal, terlalu banyak kebanyakan mengeluh. Ya mungkin saya tidak diberikan amanah ya kan. Saya tidak diberikan perubahan oleh Tuhan untuk saya punya masa depan yang baik ya kan. Kalau saya punya prinsip hidup salah kan gitu. Tapi ya puji Tuhan. Saya tidak seperti itu teman-teman. Saya jadikan itu sebagai cobaan dalam hidup saya, yang harus saya bisa lalui, yang harus saya bisa selesaikan misi demi misi untuk masa depan saya yang baik kan gitu. Dan itu saya yakini dan saya optimis bahwa suatu saat Tuhan pasti akan merubah hidup saya. Ya, dan itu saya tidak pernah takut. Ya, saya mau penghasilan berapapun ya silahkan. Ya kan? Saya mau dijauhin sama orang pun ya silahkan. Kalau ketika saya mau berkata jujur apa semacam terus orang mau jahatin saya mau apa ya silahkan. Ya biarkanlah mereka berurusan dengan Tuhan. Yang penting kita berurusan dengan kita punya kebaikan untuk masalah yang ada, ya kan? Jadi masalah bukan kita mau cari pencitraan atau mau cari ini itu enggak, ya kan? Yang harus kita cari itu adalah kebaikan, ya kan? Itu yang harus kita cari. Semakin kita banyak berbuat kebaik kepada siapapun orang di dunia ini, ya semakin banyak amal ibadah kita, kan gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang. Apa yang harus kamu kalau kesalkan dalam hidup ini? Semakin kamu keluh apa segala macam, semakin kamu banyak buang waktu yang tidak ada guna. Ya kan? Contoh aja nih, sekarang gak ada duit nih, ya kan? Aduh, nih saya mau beli bensin motor, tidak ada. Aduh, saya mau makan sehari-hari di kos, tidak ada, ya kan? Ya kalau kau sudah tahu kekurangan ada, kenapa kau tidak cari solusinya? Ya. Aduh, saya mau pinjam mall lagi, saya utang sudah banyak, ya. Ya kalau kau sudah tahu kau orangnya ciri khasnya tukang utang terus apa segala macam, ya kamu cari solusi lain, ya kan? Jangan cari patokan yang cuma satu bisit aja, gitu kan? Ya. Itu yang saya bilang. Kadang kita ini hidup selalu apa? Gengsi, nggak mau coba yang lain untuk pendapatan tambahan yang lain, kan gitu. Nah, kita gengsi, kita jaga image, ya. Kalau saya ngapain jaga image? Buat apa kita jaga image kita? Kok jaga image kok bisa kenyang jadi? Ya toh, betul kan tidak? Ya. Betul kan tidak saya mau tanya? Kalian jaga image kamu perut kenyang gak? Enggak. Kamu jaga image kamu punya kebutuhan ekonomi terpenuhi gak? Enggak, teman-teman. Semuanya itu modal nekat, bos. Ya kan? Modal nekat dan modal untuk berpikir yang baik untuk perubahan yang bagus. Ya kan? Kalau kamu cuma berpikir gengsi dan lain sebagainya, ya udah, hidup akan selalu begitu aja, stuck di situ aja terus, ya kan? Ketika nggak ada duit, ngeluh. Ketika nggak ada ini, ngeluh, ya kan? Makanya Tuhan berikan otak itu untuk berpikir yang baik, ya kan? Berpikir yang baik untuk merubah apa yang saat ini kau ingin rubah, kan gitu? Bukan kamu stuck di situ aja. Ya kan? Itu yang kebanyakan kita ini terjebak dengan situasi-situasi pekerjaan yang tidak halal. Ya kan? Salah satu apa? Narkoba. Ya kan? Pekerja seks komersial, ya kan? Terjebak dengan situasi-situasi seperti itu kenapa? Ditawar dengan gaji yang fantastik tapi berhadapan dengan hukum yang luar biasa. Kan gitu. Itu yang saya bilang, sangat disayangkan kalau ketika kita terjerumus ke hal-hal yang negatif yang cuma mau menghancurkan diri kita punya kehidupan. Ya kan? Jangan semua bilang, kak itu karena ekonomi kak kita begini. Kalau saya bukan karena ekonomi, karena kamu gak mau hidupnya susah. Karena kamu gak mau hidup kamu diberikan cobaan oleh Tuhan. Ya kan? Karena kamu tidak yakin bahwa Tuhan bisa merubah hidupmu dengan masa depanmu. Kalau kau yakin sama Tuhan, maka semuanya hidupmu akan kau disukseskan dengan Tuhan. Ya kan? Makanya hati itu harus kau buka.
Buka supaya Tuhan masuk untuk rubah nasib hidupmu. Bukan kau tutup dan bukan kau menyerah, ya kan? Jadi intinya di situ aja, teman-teman. Bukan karena ekonomi, karena kamu nggak mau gengsi. Kamu mau hidupnya simpel dengan penghasilan yang besar, kan gitu. Kalau kamu mau hidupmu titik nol, saya yakin kamu bisa jadi orang yang jauh lebih hebat. Sayangnya kamu bisa jadi orang yang jauh lebih hebat, bukan kaleng-kaleng, pasti akan jauh lebih hebat lagi, kayak gitu. Ya, kalau semua punya alasan karena ekonomi, saya juga mungkin sama seperti Anda mungkin ya, punya berpikiran seperti itu. Ya, tapi kenapa ekonomi bisa saya rubah itu semua dengan yang baik? Ya kan? Padahal kalau saya mau bilang teman-teman, saya ini cuma pemulung kaleng, Pak. Ya, pemulung kaleng yang bisa jadi penyiar radio. Ya. Kalau sekarang orang bilang anak Aibon, bayangin aja, Pak. Ya. Apa karena ekonomi saya bisa jadi penyiar? Enggak. Karena saya punya niat dan tekad yang baik untuk merubah nasib hidup saya, maka semuanya itu Tuhan genapi. Saya percaya dengan Tuhan, nasib hari ini akan suatu saat Tuhan akan rubah dengan yang baik. Dan itu saya imani dan saya percaya. Dan sampai ini saya akan nikmati hidup yang ada ini. Iya kan? Jadi itu yang saya bilang, jangan terlalu banyak mengeluh, teman-teman. Jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak sombong. Iya kan? Kesombongan itu cuma bisa menghancurkan karirmu. Iya kan? Apa yang kau miliki hari ini, besok lusa kau akan tinggalkan. Jadi hidup itu apa adanya. Jangan disombongin, jangan dipamerin. Ya, jangan dibanggakan dengan hal-hal yang negatif, ya kan? Positif aja semuanya. Iya dah? Betul enggak? Iya. Jadi saya itu teman-teman, ya jujur aja, saya sangat disayangkan kalau saya lihat orang ketika udah berhasil, wih sombongnya luar biasa, ya kan, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, selalu dikhianati, gitu ya, sombongnya luar biasa, kan gitu, ya. Tapi itu sudah ya, namanya manusia, ketika di atas pasti sombongnya luar biasa. Tapi kalau ketika di bawah, mengeluhnya paling banyak. Ya kan? Betul nggak? Dikasih salah, tidak dikasih pun tambah salah. Kayak gitu. Makanya hidup itu harus dibiasakan aja. Ya kan? Jangan diberlebih-lebihkan gitu. Dengan sikap tingkah lakumu yang aneh gitu kan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang saya bilang, saya kalau mau hidup kayak teman-teman yang selalu cuma duduk mengeluh, mungkin saya nggak akan ada perubahan, bos, ya kan? Nasib saya mungkin tidak dirubahkan, ya kan? Jadi yang saya bilang teman-teman, sayangilah dirimu dan masa depanmu. Jangan hancurkan semuanya itu untuk Anda mencari jalan pintas untuk memperkayakan diri kamu. Jangan, ya. Saya kasih tahu kamu, ya. Buat apa kita punya gaji besar, tapi kalau pekerjaan kita tidak mendukung dengan harga diri kita, buat apa? Ya kan? Nah, harga diri kita itu jauh lebih mahal ketimbang gaji yang kamu ditawarkan fantastik, tapi ujung-ujungnya cuma bisa menghancurkan dirimu sendiri. Buat apa? Masih banyak kok pekerjaan lain yang layak, yang bisa, apa saya, yang bisa menghasilkan pendapatanmu yang luar biasa, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ini bukan kita mengkhotbah atau kita menggurui, tidak. Ini kita sama-sama belajar. Ya, jangan teman-teman berpikir bahwa Martin mentang-mentang udah jadi penyiar bicaranya banyak, omong kosongnya. Ya, bisa deh tanya teman-teman saya, ya kan? Saya itu dulu nggak punya rumah. Nah, ya, saya tinggal di kontrakan aja, numpang-numpang, ya mondar-mandir sana di sini. Orang kalau usir ya keluar, nggak juga nggak apa-apa, tetap di situ, ya kan? Nah, tapi yang saya bilang, kenapa saya bisa sampai saat ini seperti begini? Ya karena saya percaya dengan Tuhan, saya imani dalam hidup saya,
Ya, walaupun banyak tawaran-tawaran yang jahat untuk saya, tapi saya tidak mau. Ya, karena saya percaya Tuhan pasti akan merubah hidup saya. Ya, dan itu saya aminkan dalam hidup saya. Dan sampai sekarang ini ya, puji Tuhan kan. Nah, itu yang saya bilang. Kalau orang cuma alasan karena ekonomi terus menghancurkan diri dia, itu hanya orang bodoh yang punya pola pikir sempit, ya kan? Kalau dia pintar, dia bisa kuasai otak positif dia, ya kan? Dia tidak dikuasai dengan otak negatifnya. Kayak gitu aja. Simpel kan? Hidup itu pilihan, ya kan? Dengan daya berpikir itu seperti apa tuh pasti akan ada. Bisa kita berpikir yang baiknya, kan gitu. Ya. Tapi itulah teman-teman ya, itu hidupmu bukan hidup saya, tapi mari kita sama-sama belajar teman-teman, ya. Jadi itu yang kadang ya mungkin orang berpikir, saya kadang kalau di depan umum ya saya biasa aja pakai baju ya sendal-sendal yang busuk-busuk gitu ya. Terus pakai baju yang biasa-biasa aja gitu ya. Padahal penyiar radio ya kan, penyiar radio kalau di Jakarta, di Surabaya itu udah terkenal banget gitu ya, sudah ngehits banget ya, karena orang entertainment kan gitu. Seluruh Indonesia dengar kita gitu kan. Nah lulu pade, orang nanya kerja di mana, kerja di sini, orang nanya kamu, orang nggak kenal, tapi kalau orang kenal apa tanya kita pasti orang kenal. Oh ya, dia di radio ini ya, gini ya. Ah, iyalah penyiar radio. Tapi ya saya selalu hidup apa adanya kan gitu, saya nggak mau bikin-bikin ya kan, santai aja ya. Kadang kebanyakan juga saya lihat orang di lapangan itu sombongnya luar biasa ya kan, kadang menjalankan tugas itu tidak sesuai dengan SOP yang ada kan gitu. Suka pilih sana pilih sini ya kan, oh ini orang ini begini begini nggak boleh kan gitu. Jangan, saya kasih tahu kamu, kita hidup ini harus sama, duduk sama, berdiri pun juga harus sama, tidak boleh kita pilih kasih kan gitu. Apa yang kau pilih kasih dalam hidup ini dengan orang yang berbeda? Jangan kau membeda-bedakan orang, ya kan? Ketika kau mau berbuat baik kepada siapapun orang, tanpa kau tidak perlu membedakan dia siapa dan kau siapa. Jangan kau lihat dari kastanya, kau lihat dari amal ibadahnya. Semakin kau berbuat baik kepada dia, semakin banyak doa yang baik untuk kau punya rezeki. Jadi kau pilih mana? Kau pilih kau membedakan orang, silakan. Yang ada nanti orang bilang, oh ya orang ini makan puji itu, oh Tuhan begini. Ya, ini teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman. Ya kan, saya cuma bilang hati-hati aja teman-teman. Ya hidup jangan terlalu banyak keluh kesal. Ya hidup jangan kebanyakan mengeluh, ya kan? Dikasih tugas, dikasih amanah, ya kamu selalu salah gunakan. Kamu selalu jalankan tugas kamu dengan kamu pilih-pilih orang, ya kan? Orang ini nggak boleh masuk, ya kan? Oh ini dilarang foto, oh ya dilarang ini itu. Saya kasih tahu, kau jangan terlalu banyak larang-larang orang, ya kan? Jangan terlalu banyak kancing-kancing dada, ya toh. Satu kali Tuhan balik hidupmu, kau jatuh ke bawah, kau pun makan puji itu, nanti besok-besok orang akan ketawa di luar sana, ya kan? Jadi Tuhan yang bilang apa? Biasa saja bos. Dengan kau biasa saja sudah membuat hidupmu jauh lebih baik daripada kau biasakan dirimu yang buruk. Kenapa? Itu bisa dibinasakan. Ya toh? Betul nggak? Iya. Bisa dibinasakan dengan apa? Orang ini punya waktu kawan. Kapan dimana kau jatuh dan kapan dimana orang tidak hargai kau itu akan ada, ya kan? Jadi kau hati-hati aja kan gitu. Ya. Ketika kau sudah tidak punya apa-apa, kau siapa? Orang tidak akan kenal kau. Oh kesian dia ini dulu begini. Tidak ada. Orang tidak akan hargai kau. Kenapa? Semasa kau diberikan jabatan, semasa kau diberikan amanah dengan pekerjaan yang ada, kau jalankan itu semua dengan hal yang sangat apa sih, sangat memprihatinkan lah, ya kan? Nah, sehingga itu orang enggak akan hargai kamu. Biar kamu menyapa orang juga, orang enggak akan hargai kamu. Kamu siapa? Ya, makanya itu yang saya bilang, ya. Pasti kamu akan bilang, "Ih, kenapa?" Orang-orang ini macam tak kenal saya, begini-begini. Ya, kau ingat kau pun masa-masa jaya seperti apa? Bisa kau jalankan tugasmu, ada enggak kau hargai orang? Ada enggak kau
samakan orang di mata kau, kan gitu. Kalau kau tidak samakan orang dengan di mata kau, kau suka membeda-bedakan orang, ya sudah, di situ nasibmu sudah. Jangan takdirkan dirimu untuk orang Bali membenci dirimu punya kelakuan. Jadi gak perlu kamu mengeluh, kenapa orang udah gak kenal kamu, kenapa orang gak mau menyapa kamu. Karena kau punya model yang membuat orang itu tidak nyaman, ya kan? Makanya, karena kau punya model itu yang orang tidak mau berteman dengan kau, kan gitu. Jadi gak perlu kau keluh kesal, kan? Ya kan? Nah, ini kalau dari segi pergaulan, dari segi apa, menjalankan tugas, kan gitu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-temanku, ya. Nah, jadi ya itu biasa aja, ya. Gak usah bikin sana bikin sini aneh-aneh sana aneh sini. Ya tuh, betul nggak? Nah, jadi kadang tuh, aduh, susah ya kalau kita mau bicara cari orang yang baik, ya. Dalam hidup ini susah, ya kan? Susah banget kalau cari orang yang baik, ya. Tapi kalau cari orang yang buruk, banyaknya luar biasa. Cari orang yang sombong, banyaknya luar biasa, ya kan? Tapi kalau cari orang yang hidup sederhana, apa segala macam, itu sedikit, kita bisa hitung dengan jari, ya toh? Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, ya. Apa lagi yang kamu mau keluh kesalkan? Ya toh? Nah, dari segi pergaulan, ya kan, dari segi pekerjaan, dari segi ekonomi sudah saya bahas, ya kan? Nah, jadi apa lagi yang kamu mau pikirkan? Ya kan? Kalau kau hari ini enggak diberikan rezeki yang lebih, ya disyukuri aja, ya kan? Ah, bos ini saya suruh bantu dia baru datar kasih saya uang ini bahaya sekali. Ah, dia mau mulai-mulai ini. Hey, kerja itu jangan terlalu banyak mengeluh. Ya toh? Ada mungkin, ah, pembagian tidak rata sekali, ya kan? Ya, kalau memang pembagian tidak rata, kau lihat kau kerja banyak apa sedikit, ya kan? Kalau kau kerja paling sedikit, ya udah, pendapatannya segitu ya segitu, gitu. Nggak usah kau ribut sana ribut sini, ya toh? Tuhan marah kalau kamu ribut masalah berkat, ya toh? Satu kali Tuhan darah kasih kamu berkat dan rezeki, baru kamu duduk diam. Ya tuh, betul kan tidak? Ya, saya tuh paling anti, teman-teman, betul. Saya paling anti kalau ribut masalah berkat atau rezeki. Saya paling takut. Kenapa? Satu kali kalau Tuhan tutup tombol berkat dan rezeki, kau bicara apa? Berkat rezeki itu bukan datang dari manusia, dari Tuhan. Tuhan bisik dong, puati dong, kasih lebih untuk orang. Tapi kalau tidak, ya sudah, itu toh syukuri saja. Dong mau makan, dong mau apa, itu urusan orang. Yang penting dong kerja kalau lebih, terus kita dapat hasil yang tidak sesuai, udah biarkan aja. Tong dapat separuh atau apa, sudah disyukuri aja. Ya toh, walaupun kenyataan pahit untuk kita terima, tapi gimana lagi? Ya toh. Jadi hati-hati, teman-teman. Biarin aja. Apa yang kau ributin? Apa yang kau ini? Aduh, ngeri-ngeri sedap ya kalau hal seperti itu ya. Kerjain aja, gak apa-apa, ya kan? Disyukur aja dengan pendapatan yang kamu terima, ya kan? Gak ada masalah, ya. Itu yang sebenarnya, teman-teman. Saya dulu saja, teman-teman, ya, gaji saya saja, ya awal saya bersolo karir ya, dari kondektur ya kan, jadi kondektur, terus ya belajar menyiar di radio ya. Saya saja gaji dulu di radio swasta saya dibayar dari hasil jual kartu atensi ya, kartu kirim-kirim salam ya. Dulunya itu cuma Rp250 satu lembar ya. Sementara yang saya jual itu ada sekitar 100 lembar ya. Ya udah 100 lembar dikali Rp250. Coba teman-teman hitung aja ya, berapa puluh ribu yang saya dapat. Nah, bayangin aja dengan puluh ribu itu hidup saya baik nggak? Enggak. Kamu yang cuma kurang 500, kurang 1 juta, ributnya besarnya luar biasa, ya kan? Syukuri aja, gak apa-apa. Saya kasih tahu kamu, jangan takut kehilangan harta dalam hidup ini, kawan. Semakin kau ikhlaskan dengan hatimu yang baik, saya kasih tahu bu, saya kasih tahu kamu, hidup itu tabur tua itu pasti akan nyata dalam hidup ini. Jadi ikhlaskan aja. Iya tuh, ikhlasin aja.
kok ngapain mau ribut sana ribut sini? Heh, nggak usah bikin kekacauan, nggak usah kok kotorin tanganmu, nggak usah kok kotorin pikiranmu apa segala macam dengan hal-hal yang cuma merugikan waktumu, nggak usah. Saya aja beberapa teman saya, Martin kok bisa sabar ya menghadapi orang kayak gini? Gak apa-apa, karena saya punya Tuhan kok. Ya kan, saya jauh lebih percaya rencana Tuhan daripada rencana manusia. Ya kan, karena rencana Tuhan tidak ada satupun orang bisa mengetahui apa yang dia punya maksud dan tujuan untuk masa depan kita. Tapi kalau rencana manusia, pasti kita akan tahu apa yang direncanakan di otak dia untuk menghancurkan diri kita. Nah, jadi gak usah kamu takut. Gak usah kamu mengeluh, ya kan? Udah gak apa-apa, bawa aja pulang ya. Saya itu banyak teman-teman, banyak sekali dimanfaatin orang. Tapi orangnya santai ya. Kak, nanti saya gini-gini ya. Oh iya, saya dijanjiin sampai kasih duit apa segala macam. Ya, ujung-ujungnya nggak terima, tanda tangan sana tanda tangan sini nggak terima, ya kan? Saya tuh selalu bilang, ya Tuhan ampunilah orang-orang itu. Ya, dia seperti itu aja, ya kan? Nggak apa-apa kok, sehebat-hebat apapun kita menutupi busuk kita untuk kepentingan pribadi kita, ya kita lihat uang haram yang dong makan sejauh mana dong bisa hidup tenang, ya toh? Atas tahu uang haram yang dong makan itu akan menjadi penyakit besar dan dong pun hidup dengan keluarga. Jadi santai, tenang pak, punya waktu, lepo. Ya toh, betul nggak? Jadi santai aja, ya kan? Oh, bandingkan 1:1000, ya kan? Kau punya satu perbuatan, kau bagi 1000 orang yang kau sakiti, ya kau tunggu hasilnya berapa. Ya tuh, jadi tidak usah kau tangisin, tidak usah kau sesalin, tidak usah kau mengeluh, kerjakan aja. Ya kalau dibagi segitu ya segitu aja, disyukuri aja lah, ya kan? Nah, tidak usah kamu keluh kesah. Ini kalau kita bicara masalah pendapatan, gaji, ya kan, upah yang lain dan lain sebagainya, gitu. Ya dijalani aja, ya kan. Terus apa lagi? Ya dalam pertemanan, kak kenapa ya teman saya selalu mengkhianati saya? Padahal saya sudah begini begitu. Ya udah, kalau memang setiap saat setiap menit teman kamu punya karakter seperti begitu, ya silakan kamu jaga jarak aja, ya kan. Ya ketika dia tegur kamu, ya kamu tegur dia. Ketika kamu diajak jalan, ya silakan kamu ajak jalan. Tapi ya jaga jarak, kan gitu. Jangan kayak dulu lagi, dekat ya dekat saja, ya kan. Tapi jangan sampai lebih kayak kemarin, ya kan. Cuma takut jangan sampai kamu punya kesalahan yang sama, ya toh. Jadi santai aja, gitu. Gak apa-apa, gak usah kamu pikir sana pikir sini, santai aja. Gak usah kamu mengeluh-mengeluh ya. Tapi Martin dia jahat sekali sama saya. Biarin, ya. Kamu lihat harimau, harimau saja dia jahat bagaimana, tapi kalau datang orang yang baik yang bisa ini, pasti dia akan baik juga sama orang itu kan. Jadi itu sejahat-jahatnya manusia, tidak mungkin dong tidak punya hati, pasti dong punya hati juga akan baik untuk kita. Jadi biarin aja, ya kan. Orang pun 1000 cara untuk mau menghancurkan apa segala macam, tapi kalau kita buat kebaikan jauh lebih baik daripada kejahatan yang mereka mau berikan untuk kita. Kita lihat aja, ya kan? Jadi di situ aja, teman-teman. Tolak ukurnya di situ untuk kita bisa menilai yang baik, gitu. Untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang ada, kan gitu. Ya, nah, apalagi teman-teman yang kamu keluh, ya kan? Kamu lihat saja, itu sebagai contoh aja, ya. Teman-teman yang lainnya yang beda profesi dengan kamu, ya. Dan saya ya mau gimana lagi ya, kalau ada ya makan, nggak ada ya udah cari. Ya toh, betul nggak, kayak lagunya Kakak Sleng kan, makan nggak makan asal ngumpul, makan nggak makan, makan nggak makan asal ngumpul, ya kan. Nah, jadi seperti itu, apa yang kau pikirkan bos?
Nanti kok kumpul uang juga, besok lusa kok sakit, uang itu juga pakai berobat koi. Jadi nikmati saja hidup yang ada. Ada berkat lebih atau sedikit, ya disyukuri dan dinikmati aja. Ya toh, jangan saja, boh. Barang apakah? Hidup itu butuh kebahagiaan, bukan butuh keluh kesalkan. Ya toh, jalan. Barang apa jadi? Saya juga kadang ya sama istri saya juga gitu, teman-teman, ya. Kadang saya kalau istri saya kasihan juga ya. Saya punya istri setiap saat setiap menit urus rumah lah, masak lah, nyuci piring lah, apa segala macam, setrika baju lah. Saya kadang tuh saya bilang sama istri saya, "Ma, kok capek?" "Capek tuh, Pa." Ya, saya bilang, "Ya udah, kalau kok capek, kok kerja ini, saya kerja ini, ya." "Tapi Pak, kok tidak capek?" "Dia balik tanya saya, kok tidak capek? Kalau saya capek, tidak usah saya nikah sama kau kemarin." Jadi saya bilang, "Kurang ajar kau ini, mulut kasar sekali." "Sang gaji." "Memang kau? Terus, saya kalau nikah dengan kau, baru saya jadikan kau apa? Pembantu, babu." "Kau itu sapu istri, bukan pembantu." Ya, dong. Kalau kata kasarnya kan gitu, teman-teman. Ya. Nah, "Kau itu sapu istri, bukan pembantu, bukan babu." Ya kan? Koi istri itu yang saya harus hargai koi, dan harus kita punya kerjasama yang ada gitu. Joseph istri yang kata, "So sweet, baik sekali." Saya bilang, "Baik sekali, ada jadi." Ya sudah, kadang kita kalau sudah selesai kerja di rumah, ya istri saya bilang, "Pak, saya jenuh sekali, saya bosan sekali di rumah." "Ya udah jalan." "Tapi Pak, gak ada duit." "Udah jalan aja." Jadi saya bilang, "Kurang aja, gak ada duit Pak." "Di kulkas ada apa?" "Cuma ada minuman air dingin aja." "Terus ada kue-kue biasa lah di dalam itu, ya." "Ya udah, bungkus bawa masuk, kita jalan." Istri saya bilang, "Ya sekali-sekali makan warung ke, untuk sementara tahap proses." Jadi orang lain, teman-teman, di sekeliling kita, mikir duit. Kalau nggak ada duit, mikir, kan? Kalau kita nggak, buat apa kita mikir duit? Yang ada stres, Pak. Stres kalau melanda di otak, bisa berkelahi, Pak. Ya, betul kan tidak, Bapak Ibu? Ya, kan? Coba kalau mama tidak ada uang, ya kan? Terus bapak lagi tidak ada uang, kan baku pikir uang, bisa jadi masalah kan tidak? Bisa, Pak. Masalah yang kecil saja, yang salah bicara kecil saja, ya kan? Itu jadi masalah dalam rumah, Pak. Ya toh? Jadi jangan terlalu banyak pikir uang. Pikir uang itu cuma buat toh nanti jadi setan. Lebih bagus toh bawa istri anak jalan, toh jalan, Pak. Tar ada uang, dia ada uang, barang apa jadi mau. Yang penting simple, Mama. Yeah. Di belakang saya udah lihat telur itu, terus sudah aku goreng nasi, kan? Ayo, siap, ya kan? Mau gimana kan? Sudah tuh kayak pantai, ya toh. Jadi masalah bukan ayam lala, bukan ini itu. Saya kasih tahu kamu, bahagia itu bukan diukur dengan materi, tapi bahagia itu diukur atau dilihat itu dari kesederhanaan yang kamu bangun dengan keluargamu yang bahagia. Itu bukan uang. Uang kalau kamu bangun, ya kan, bangun kebahagiaan dengan keluargamu, saya kasih tahu kamu, besok-besok siap-siap, Pak, kebahagiaanmu akan dihancurkan oleh uang. Tapi kalau kau punya kebahagiaan itu dibangun dengan kesederhanaan hidupmu dengan keluargamu, itu jauh lebih bahagia dan jauh lebih disyukuri. Ya kan, jauh lebih happy, teman-teman, saya kasih tahu kamu. Ya. "Cuma Martin, nanti kok gini?" "Nah, barang apa? Kamu tidak usah takut." Ya toh. Dan masih lebih begitu, karena itu realita, ya kan? Itu saya sudah coba, ya kan? Dan ada beberapa orang memang ya lupa dengan cara seperti itu untuk bahagiakan keluarganya, ya kan? Orang kan kebanyakan tuh, "Oh, pesta pora, nongkrong sana, nongkrong sini." Tapi kamu lihat hidup keluarganya, bahagia enggak? Enggak. Bahagia dia cuma dilandasi dengan pesta pora. Tapi selesai pesta pora, kamu lihat apa yang dia pikirkan, apa yang dia keluh kesalkan dalam hidup dia sehari-hari. Ya kan? Kalau bukan masalah demi masalah yang dihadapi dengan keluarganya. Nah, itu yang saya bilang, itu salah cara bahagianya. Ya kan? Itu cara yang salah.
ya. Tapi kalau kamu bangun kebahagiaan itu dengan hidup yang sederhana, dengan apa adanya rezekimu, apa segala macam, aduh, itu jauh lebih luar biasa bahagiamu, ya kan? Tapi kalau kamu bangun dengan pesta pora, besok nggak ada duit, terus nggak ada acara, masalah besar datang. Tapi kalau kamu bangun dengan sederhana, mau ada duit nggak ada duit, gas jalan. Barang apa jadi? Kamu otak yang berpikir untuk kamu bikin acara yang bagus, ya toh? Selesai, mau masalah uang itu gampang, kamu bisa cari, ya toh? Jadi seperti itu, teman-teman, ya kan? Itu kita bicara masalah realita, keadaan yang ada, yang gitu, atau kenyataan yang ada, kan seperti itu. Ya. Jadi apalagi yang kamu mengeluh, ya kan? Stop mengeluh, santai. Itu kan jangan bilang, mati kok nih kerja bagus luar, kok bicara begini-begini, kok nih ada pengangguran setengah mati, bu sayang, cinta, love you ku, kok jangan salah paham kak sayang. Gak percaya toh, yakin bahwa surat lamaran yang kamu kasih masuk di kantor kah, di mana saja, besok lusa terjawab toh. Itu saja, banyak berdoa, banyak disyukuri, apa segala macam. Yakin saja, yakin dengan imanmu yang ada, pasti kamu akan keterima. Tapi kalau kamu keterima, jangan lupa dengan kamu kewajiban dan tanggung jawab, eh? Datang jangan suka terlambat, apa segala macam, toh? Nah, terus kalau ada masalah di kantor, entah itu temanmu dengan temanmu, ya jangan ikut campur, duduk diam aja. Kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu di pekerjaan yang ada. Kalau urusan teman-temanmu ya biarin, itu urusan mereka. Urusanmu ya urusan, urusan mereka ya urusan mereka, ya. Gitu ya. Nah, jadi harus percaya, yakin bahwa semuanya pasti akan terjawab pada waktu yang indah, nah, waktu yang tepat, toh. Semangat ya. Tapi saya bilang teman-teman, hidup jauh lebih baik siapa? Kamu enak ya, bapak pegawai negeri, bapak pegawai swasta, apa segala macam, kamu meminta ini itu mudah sekali. Nah saya kagak pak, ya kan? Mama saya cuma seorang cuci baju, ya kan? Seorang tukang cuci baju, orang pijit sana pijit sini, nah, Anda bayangin aja. Tapi anaknya bisa jadi penyiar radio. Ya kan, nah, dulunya jadi konduktor, jadi pemulung, sekarang jadi penyiar radio, nah, sekarang saya mau nanya, hidup jauh lebih sadis mana, kamu atau saya? Susahnya lebih mana, kamu apa saya? Nah itu yang saya bilang, itu bisa jadi tolak ukur aja ya. Kok Martin bisa ya hadapi itu semua? Ya bisa dong. Kan saya punya Tuhan, ya kan? Nah, buat apa saya hidup kalau saya tidak andalkan Tuhan dalam segala perkara yang ada, ya kan? Buat apa kalau saya tidak andalkan Tuhan dalam segala usaha yang saya lakukan dalam hidup ini, ya kan? Nah, ya seperti itu, teman-teman. Nah, ya. Jadi semangat teman-teman ya, tidak usah kamu putus asa, tidak usah kamu ini itu, buang pikiran negatifmu dan maju dengan pikiran positifmu. Oke, sip, yoi. Kadang-kadang saya sudah kasih alternatif untuk kamu ketika kamu nggak punya duit, gimana caranya kamu kelola hal-hal yang ada di sekitar kamu. Kasih udah bagi, ya kan, udah bagi motivasi untuk kamu apa segala macam. Nah, tinggal kamuannya aja, teman-teman mau kembangkan gimana caranya, silakan. Kayak gitu. Nah, ya, itu kan demi pendapatan tambahan untuk kamu punya ekonomi kan. Nah, jadi seperti itu. Enggak usah stuck di situ, diam di situ aja tanpa kamu tidak punya pergerakan untuk merubah suasana yang ada, kan gitu.

kebahagiaan yang luar biasa untuk kamu punya keberhasilan dalam masa depanmu yang sukses. Jadi tidak usah kamu takut, tidak usah kamu kecil hati, tidak usah kamu ini itu. Tetap berpikir yang positif dan percaya sama Bapa di surga bahwa hidupmu pasti akan dirubahkan. Nah, jadi santai, percaya. Oke, sip, yoi. Gas, barang apa aja nih. Kita malu kalau kita tuh tidak bisa. Itu aja, ya kan. Kita tidak bisa merubah, itu aja kalau kita harus malu kan. Oke, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Harus jauh lebih semangat lagi ya. Nah, saya bilang begini karena saya tahu teman-teman pasti punya hati saat ini seperti apa gitu ya. Pasti banyak masalah dalam hidup ini, ya kan? Selalu diberikan tantangan yang berat gitu ya. Tapi yang mau gimana lagi? Harus kita lalui, teman-teman. Kau mau lari ke ujung dunia manapun, tetap masalah akan ikut kau juga, kawan. Jadi intinya kau diam, kau merenung, kau berdoa, kau percaya dengan yakin dan apa segala macam dengan Tuhan, maka semuanya itu kau akan dirubahkan, ya kan? Akan kau nikmati, ya kan? Akan kau nikmati hari yang dimana Tuhan sediakan untuk kau bahagia, yang kau nikmati gitu. Ya, nggak usah kau pikir sana pikir sini ya. Ayo lagi, Martin ketawa-ketawa macam dia senang sekali ya. Enggak kak saya. Pasti, sayang-sayang apa, ada istri di rumah berbu, sayang. Sampai istri juga tahu kak, ada dengar kan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya saja teman-teman jujur ya. Saya saja punya istri juga, latar belakang keluarga ya sama seperti saya, hidup sederhana ya. Nah, datang ke kampungnya juga seperti itu ya. Tapi itu saya nggak pernah malu ya kan, masuk kebun, keluar kebun dengan pecek-pecek yang tebalnya luar biasa ya kan, pikul bakul yang di belakang bakul itu ada sayur, ada kayu api, ada kelapa, ada apa semua di bakul itu teman-teman ya. Nggak ada saya malu teman-teman ya. Sampai di kampung halaman istri saya saja teman-teman, saudara-saudaranya bilang apa, dia dari kota, dia seorang penyiar radio, kenapa kamu kasih dia pekerjaan seperti itu? Saya bilang apa, kita ini manusia bapak mama dong. Jangan membedakan kita dari kasta ya. Saya mau penyiar radio kah, saya mau dari kota kah, saya mau dari mana, intinya orang ini manusia, tolong baku bantu selesai tolong jalan gas. Barang apa jadi ya. Sampai ada yang bilang, ah deh nanti gue pukul ikut tak kupas. Saya bilang, mama bapak, kalau tak kupas tak kupas, ada obat di dokter, ada apa, nanti tolong pergi berobat selesai, barang hilang ya toh. Tidak usah tolong bedakan orang seperti itu, mama bapak dorang, tolong kerja, mari tolong jalan sama-sama ya. Sampai itu ada orang punya saudara-saudara di kampung halaman sana itu dong geleng kepala ya. Nah, anak kalau di luar ini orang begini, saya bilang tidak usah lihat dari pekerjaannya, lihat dari hati tulus ya kan, lihat dari hati yang tulus untuk mau saling membantu kan gitu. Sampai bapak mantu saya dengan family-familinya, ya, dek mari kita pikul itu. Nggak usah bapak, jalan. Saya pikul bakul itu, ya. Ada kayu bakar, ada kelapa, ada sayur, semua di belakang, ya. Saya pikul keluar masuk itu pecek-pecek tebal-tebal apa, sampai tak tanam di lutut. Apa yang saya malu, ya kan? Emang itu mati tembok profesi. Itu mati cuma di batu nisan itu almarhum adik, kakak, om, apa segala macam. Ya tuh, tidak ada tulis itu penyiar radio kerja di ini, tidak ada, Pak. Ya tuh, betulnya tidak. Tidak ada, teman-teman. Jadi apa itu malu? Apa itu malu dengan hidup ini? Tidak perlu itu malu, Pak. Ya. Tapi dengan cara begitu, dengan sikap yang kita ambil seperti itu membuat orang akan jauh hargai kita. Akan jauh seganin kita, ya kan? Tapi kalau kita hidup selalu keangkuhannya tinggi apa sih macam, nih saya kasih tahu, orang tidak akan puji kau, Pak. Orang akan banyak jauh dari kau, pemode sifat yang sombong dan lain sebagainya, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini bukan berarti saya cerita saya berdiri itu saya mau makan puji, tidak, ngapain saya makan puji. Ya toh nggak perlu kita makan puji, santai saja bos, ini kita bagi sedikit bagi pengalaman hidup ya toh, supaya teman-teman juga bisa pahami dan bisa belajar ya kan. Mana yang baik diambil, yang tidak baik ya kamu tinggalkan kan, seperti itu.

ini yang saya bilang, minta maaf ya. Itu saya kalau lihat orang-orang kalau apa sih so pakai baju seragam, pusombongnya luar biasa, ya kan? Apalagi kalau orang yang kerja di bandara, wih, makan pujinya luar biasa ya. Ada beberapa orang kan seperti itu, ya kan? Eh, tolong, tolong itu jangan begini-begini. Kerasnya luar biasa ya. Saya tahu kerja itu harus jalankan dengan amanah yang baik. Kamu sopan santun, jaga itu kita, wibawa kita itu kita harus jaga. Jangan terlalu makan puji. Ya banyak dong kalau kita ini. Ya, terus kalau kita lihat di ya toko-toko di rumah sakit, banyak kan petugas-petugas yang tidak ramah terhadap masyarakat, ya kan? Yang lupa akan itu dan tata krama yang baik, kan? Banyak orang-orang yang istilahnya ketika udah pakai baju seragam kasih tunjuk jago, ya kan, keras-keras dengan masyarakat gitu kan, marah-marah, bentak-bentak gitu kan. Nanti kalau besok lusa so kehilangan pekerjaan baru datang mengemis, ya kan. Aduh, bantu saka, bantu sapuanaka, jadi ini jadi itu. Tapi kalau so jadi sombongnya luar biasa dengan orang. Jadi itu yang bilang hidup itu wibawa perlu kau jaga, ya kan? Tata krama dan itutupmu itu harus kau jaga dengan yang baik. Supaya apa? Kau selalu dikenang oleh seluruh orang itu dengan yang baik, dengan kau perbuatan yang luar biasa. Ya toh? Jadi jangan sombong. Kita minta maaf, beda pak. beda apa? Beda signal. Oke, sip. Iya, semangat ya teman-teman orang. Ya, kami antar semangat ya. Pasti kalau ya, mau itu makan puji sekali. Tar ada kawan, so saya tar makan puji ke cinta. Saya cuma makan kue waji. Mau kue waji ada kue waji. Ada. Jadi itu ya teman-teman ya. Saya saja kalau macam orang datang sini, permisi pak, iya selamat pagi, bapak bagaimana ya, oh pak saya mau kasih masuk pengumuman ini, oh iya silakan pak ini ya, sabar ya pak, tunggu sebentar saya panggil teman, silakan. Jadi gitu, kita harus ramah, jaga wibawa kita, ya kan. Jangan cari siapa, kok tau sopan sedikit. Santai, jangan terlalu keras tuh. Nanti kok keras juga orang kasih lembek mau. Pelan saja, be orang para tuli kan. kok stop ambil video sih tuh? Itu dilarang begini-begini. Yo, barang bangunan kok bau mati jadi. Barang kok mau duduk jaga bangunan 24 jam situ jadi. Ya dong. Tapi kalau kok ramah, ya selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana ada yang bisa kami bantu? Oh iya Bapak, saya mau sedikit ambil vlog, ambil ini apa segala macam. Bisakah saya izin, ini tamannya bagus nih. Oh iya silakan, ya kan? Enggak apa-apa. Kamu ramah dengan orang tuh. Aduh, itu sudah jauh lebih baik, ya kan? Saya bilang berkat rezeki selalu mengalir dalam hidup itu dilihat dari kau punya perbuatanmu. Kalau perbuatanmu hidup jelek sama orang, maka rezekimu juga akan jelek juga untuk kau. Ya betul nggak? Iya. Jadi ya harus seimbang gitu kan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman semua, ih pedis sekali ya Martin punya omongan. Ya pedis tapi punya maksud hidup yang baik, ya kan. Jadi ramah aja ya. Kenapa sih belum begitu ya? Karena saya jalani hidup seperti itu. Nggak ada saya mau sombong-sombong, nggak ada ya. Malah saya kalau lihat mama-mama yang sapu di depan kantor RR ini, ya kan, nah, saya bersyukur sekali mama-mama saya yang selalu kasih bersih depan kantor RR ini, luar biasa, puji Tuhan, ya kan. Saya kadang kalau cari makan pagi ya, saya kadang kan berdiri depan tunggu nasi kuning ya. Saya kadang lihat mama itu saya bilang, ya mama selamat pagi, anak selamat pagi, selalu di udara, tetap di udara. Siap mama ya. Karena dia baca semboyan di papa, jadi saya bilang bagaimana mama selamat pagi. Aduh anak, mama ini sapu tapi mama tak ada air minum, makan tidak ada. Itu lagi bau. Oh sudah, mama tunggu ya. Mama tunggu sini, saya bawa uang ya. Ya sudah. Saya ke dalam kantor, saya cabut uang. Nih, kasih ya. Walaupun tidak sebesar apa yang kita mau kasih, tidak ya.
Ya, orang lihat kan dari hati kita ya. Ya sudah, saya kasih uang. Kalau mama sabar, kalau mama mau lapar, saya tunggu nasi kuning ini, nanti Tom beli nasi kuning sama-sama ya. Ya kadang teman-teman, saya beli nasi kuning, kerupuk, ya dengan beberapa kue. Saya bilang ini mama bawa untuk saudara-saudara dong yang ada itu makan. Ya. Nah, jadi sudah teman-teman ya. Itu yang saya bilang, mama-mama yang sapu depan air ini mungkin don't tahu saya. Ya, setiap pagi, setiap saat kalau macam saya dinas subuh, dinas ini pasti dia akan ada di depan itu ya. Tapi itu dengan beda orang ya. Tapi saya selalu ya baik kepada siapapun orang gitu. Saya tidak mau beda-bedakan orang ya. Jadi kadang kalau saya dinas pagi, saya kalau sudah berdiri, Ana ya. Selamat pagi, siap mama, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Ya sudah, kita saling menyapa, saling obrolan apa semacam ya. Kadang kalau saya mau salaman, mama bilang, mama tangan kotor habis pegang sampah. Saya bilang, mama, pegang tangan saja, Tony bukan barang yang terhormat kayak yang kau harus hargai saya, tidak. Pegang tangan, mari, pegang tangan sini. Ya saya salamin, ya saya salam mama punya tangan ya. Nah, kenapa? Saya lihat mama itu seperti sapu orang tua kandung. Sapu mama kan tidak ada. Jadi kalau saya mama-mama itu, saya selalu ingat sapu mama sendiri ya toh? Karena saya ini kan anak yatim piatu, mama bapak tidak ada. Jadi kalau saya mama-mama yang kerja di depan kantor itu, saya selalu kasih uang, selalu saya kasih makan ya. Saya bagi berkat untuk mereka ya. Kenapa? Doa seorang ibu selalu menyertai anaknya ya kan? Dan itu saya aminkan dalam hidup saya. Oke? Sip, iya. Jadi kan tidak usah begini, tidak usah kami ini itu, tetap berpikir yang positive thinking, oke? Okay? Percaya bah, yakin. Macam kamu ragu kah dengan hidup yang ada nih? Dia bilang, Martin, teman-teman, kok sudah ada pekerjaan jadi, kok bicara nih enak? Ya tuh yang belum ini bagaimana? Nah, sudah sabar tuh. Semua itu lagi direncanakan Tuhan. Santai, dia atur satu-satu. Besok lusa kamu akan nikmati berkat yang diberikan untuk kamu punya masa depan yang baik. Santai saja, Bu. Semuanya itu pasti akan terjawab dengan waktu yang tepat. Tidak ada waktu dan tidak ada hari yang sia-sia dalam hidup ini, ya kan? Semuanya itu Tuhan pasti akan genapi dengan masa depan yang indah. Percaya, oke? Okay? Semangat, ya. Oke, kita break dan kita cukupin dulu di cerita penutup hari. Nanti kita melangkah di Judge Music ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya minta maaf ya. Kalau mungkin ada tutur kata atau bahasa-bahasa yang mungkin saja kurang enak ya. Mungkin saya cerita pengalaman saya, mungkin membuat Anda juga merasa ya gimana gitu ya. Tapi intinya di sini, yang baik kamu ambil, yang tidak baiknya mari kamu tinggalkan. Jadi yang saya bilang teman-teman, buat apa kamu menghabiskan waktu kamu untuk hanya kebanyakan mengeluh di tempat tanpa kamu tidak merubah nasibmu, ya kan? Mengapain kamu mengeluh-mengeluh terus, ya kan? Ayo, come on, bangkit dan percaya bahwa di hari yang berikutnya kamu pasti bisa memperoleh rezeki yang jauh lebih baik. Oke? Okay? Yakin, percaya ya. Nah, jadi seperti itu. So, tetap saja di Pro FM, teman terbaik kamu di 90.1 MHz.

0: 102FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Kodu FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Kodu FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pandabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke pendengar kita semua. Dan kita akhiri di Jazz Music untuk kita di malam hari ini. Edisi siaran 15 Mei

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Selamat malam bagi para dengar di RRI Pro 2 FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami ada yang masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengaran kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar buat Anda semua. Dan nanti kita akan bersua esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Edisi siaran 15 Mei 2026 bertepat di hari Jumat. Saya di sini Martin mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah tengah beristirahat. Sementara bagi teman-teman yang masih menjalankan beberapa aktivitas di malam hari ini, kiranya sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Popo Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Kita ketemu lagi di pagi hari ini, edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Pagi hari ini Suci mau ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Pokoknya di hari Minggu ini juga selamat menikmati waktu weekend kalian teman Produa. Pagi hari ini Suci masih temani kamu ya dengan jazz musik sampai nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan sepada sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. So stay tune aja bareng Suci di Produa Nabila, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele, kaya cahpe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku

0: aku membuat kita tidak bersatu? Bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, semangat perjuangan Kapitan Patimura kembali menyala di Kabupaten Nabire melalui prosesi pembakaran obor dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura yang digelar di Tugu Patimura Jumat 15 Mei 2026. Prosesi tersebut diikuti masyarakat Maluku di Nabire sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan nasional Kapitan Patimura sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Dalam keterangannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku yang terus menjaga dan melestarikan nilai perjuangan Patimura di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Menurutnya, prosesi penyalaan obor Patimura bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga simbol perjuangan, kepahlawanan, keberanian, dan nasionalisme yang harus diwariskan kepada generasi muda. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire, Edward Berhitu, menjelaskan, prosesi pembakaran obor memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Ia mengatakan perjuangan Kapitan Patimura dimulai dengan menyalakan api obor di Gunung Sanirit, Negeri Tuhaha, Pulau Saparua, sebelum akhirnya digunakan untuk mengumpulkan masyarakat Maluku melawan penjajah. Informasi terakhir, teman Pro 2, Bupati Kabupaten Mimika Johannes Retop saat ditemui awak media menyampaikan bahwa mengaku cukup terkejut melihat potensi ekspor hasil perikanan daerah yang dinilai sangat besar dan terus mengalami peningkatan. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan UMKM Go Internasional dan seremonial ekspor perdana UMKM berorientasi ekspor di Timika. Menurutnya, Mimika sebenarnya memiliki kemampuan besar dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor, namun selama ini belum ditata secara maksimal. Dirinya menilai pemerintah daerah harus lebih serius memberikan perhatian dan konsentrasi terhadap pengembangan sektor ekspor daerah. Bupati menjelaskan berdasarkan laporan dari Bea Cukai pada tahun lalu, total ekspor mencapai 21 ton, sementara hingga Mei tahun ini sudah mencapai 19 ton. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa Mimika memiliki peluang besar untuk meningkatkan volume ekspor ke depan. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

82 jalan kaki selama 30 menit per hari ya. Ini dinilai membantu menurunkan tekanan darah nih pada penderita hipertensi kalau dilakukan secara rutin dan konsisten. Dan aktivitas sederhana ini, teman 82, menjadi salah satu olahraga ringan yang mudah sekali ya dilakukan dan tidak memerlukan peralatan khusus.

Selain membantu menjaga kesehatan jantung, teman Pro 2, ternyata jalan kaki ini juga dinilai efektif memperlancar sirkulasi darah. WHO menyarankan orang dewasa ini melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari selama 5 kali dalam seminggu. Selain itu, kajian yang dipublikasikan Cochrane juga menunjukkan kalau jalan kaki secara rutin ini, teman Pro 2 ya, bisa membantu mengontrol tekanan darah terutama pada penderita hipertensi ringan hingga sedang. Aktivitas fisik seperti jalan kaki dinilai membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam memompa darah sehingga tekanan pada pembuluh darah ini dapat berkurang. Dan Center of Disease Control and Prevention menyebut kalau olahraga aerobik ringan seperti berjalan kaki ini juga ternyata bisa membantu loh menjaga berat badan dan mengurangi stres yang menjadi salah satu pemicu tekanan darah tinggi. Dan meskipun demikian, teman Pro 2 ya, penderita hipertensi ini tetap disarankan menyesuaikan aktivitas fisik dengan kondisi tubuh dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila memiliki keluhan tertentu. Dan dengan dilakukan secara rutin, jalan kaki selama 30 menit ini dapat menjadi kebiasaan sederhana yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan tubuh tetap bugar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Teman Pro 2, film horor komedi Sekawan 52 Gunung Kelawi dipastikan akan tayang serentak ya di bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama dengan Skak Studio ini Teman Pro 2 kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Jadi alur cerita film ini Taman Pro 2 ya berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madyopuro yang sebelumnya akhirnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Meskipun mereka kembali dipertemukan Taman Pro 2 ya ketika keluarga Andau ini mengalami ancaman pesugihan misterius yang berkaitan dengan Gunung Kelawi yang menyeramkan. Situasi perjalanan menuju Gunung Kelawi berubah semakin mencekam setelah Juna ini dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak. Dan bukan cuma horor Taman Pro 2, dalam film ini juga ada unsur komedi khas Jawa Timuran ya yang tetap dipertahankan dalam film tersebut meskipun menghadirkan teror supranatural yang lebih menegangkan. Dan Bayu Skak kembali dipercaya untuk menyutradarai film sequel ini setelah keberhasilan Sekawan Limo yang menarik perhatian penonton di tahun 2024 lalu. Selain menjadi sutradara Taman Pro 2, Bayu Skak juga kembali terlibat sebagai pemeran utama dalam lanjutan cerita horor komedi tersebut. Dan beberapa nama pemain lama juga dipastikan ya akan kembali membintangi film tersebut, termasuk Nadia Arina, Benedictus Siregar. Dan sequel tersebut juga menghadirkan Firza Falaza, Indra Pramujito, Jihan Almira, Elsa Japsal, hingga Joshua Suherman sebagai pemeran pendukung.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: comienza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long drive sitting. Come on.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Produ FM. Aku emang Gucci, Gucci.
5: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM, teman terbaik kamu.
7: Baby, I got you.

Masih di RRI Pro 2 Bidang Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama Suci di Spada. Pagi hari ini Teman Pro 2, Suci mau sampaikan dulu informasi perakiran cuaca ya. Untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, perakiran cuaca kita mulai dari Pulau Sumatera dulu Teman Pro 2 ya. Dari Kota Banda Aceh, ini hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Kota Medan, hujan dengan intensitas sedang. Di Kota Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, hari ini diperkirakan akan hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Jambi dan Bengkulu, hari ini diperkirakan akan ada udara kabur. Dan Palembang, hujan disertai petir. Dari Pulau Sumatera, Teman Pro 2, kita beralih ke Pulau Jawa. Di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, hari ini itu diperkirakan ya akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Lanjut lagi ke Bali dan Nusa Tenggara, di Kota Denpasar, Mataram, dan Kupang, diperkirakan hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Di Pulau Kalimantan, Teman Pro 2, Kota Pontianak, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Kota Palangkaraya dan Tanjung Selor, hari ini akan turun hujan dengan intensitas sedang. Dan Samarinda serta Banjarmasin, hujan disertai petir. Kita move lagi ke Pulau Sulawesi, Teman Pro 2, di Kota Mamuju dan Gorontalo, hari ini itu diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang sedang. Dan Kota Makassar, Kendari, dan Palu diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Dan Kota Manado akan turun hujan disertai petir. Terakhir kita ke Maluku dan Papua, Teman Pro 2. Untuk di Kota Jayawijaya, hari ini itu diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang. Sementara di Kota Ternate, diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang. Dan Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, serta Merauke, hari ini diperkirakan akan turun hujan ringan. Ya, karena Nabire hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, Teman Pro 2. Dan juga cuaca di hari ini mulai tadi pagi, subuh ya, sudah hujan, langit juga di luar ini kayaknya cenderung ke mendung ya. Jadi jangan lupa buat kamu Teman Pro 2 yang hari ini bakal berkegiatan atau mungkin aktivitas padat dan juga kemana-mana itu pakai motor, Teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu menyiapkan mantel hujan, jas hujan ya. Jangan lupa juga pakai jaket serta tetap jangan lupa juga hidrasi tubuh dengan air putih.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.